0: 88. Ada offer mana? Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon.
0: Kocok. Di jasal suhumi yang kau?
1: Yo, di jasal ni semua. Siapa nanti kau suhumi? Yo, okay, grabo ni kau suhna. Tata pukar ni mesti kau na. Tata pukar punya ni. Kamu dia ye ni anu mah. Amu tata pukar ni. Jadi ye sana ye ni na. Jadi ye kah dia asal money dia dua dia asal orang kui mau. Jadi kamu terima kasih ni na. Kamu sambil suri ni na. Kamu amat pasti because. Jana ye ni jana ye ni jana tu ye ni mesti ye ni tim dan cerai ye papa ni tu. Ya dua ni dapat ikhlas na, dah ni, tu saya sabda ambil usaha macam tu na, na ini jenis ni, orang bersama sama tu. Enak, ini na misalnya kita nak cakap ni tu, mesra, ini kucing ni, gana ini kucing ni tu, ini second match ni, bapu third match ni, match ni England tu boleh, mesra tu, kami memang dia, memang orang pasti sama, parti emosi because of, ni memang because of England, because of Malaysia, no mungkin, mungkin sih kita, no mungkin, mungkin no mungkin, kami kuat dia, sama sih kuat dia, memang orang pasti sama. Parti yang boleh sama jenis. Kalau kata orang saya kubur kura anak saya, jadi ayah kura anak saya kacau kura saya kau kawan awak ini ada kisah ni, oh kura awak ini yang kura saya kau ayah kisah ni kesek kura jenis. Ajar saya kata benda macam kucing ni, kerana ni indah macam orang macam saya parti entrasi. Ayah jauh sulit tu kita usia na mentan mana, kalau dalam mungkin awak kita sejauh mungkin kita ni jangan ni, mungkin na apa radio ni dah plan disposal apa tu apa, jadi dia awak ada ayah guru ada kita orang radio dia ada, jadi aku faham jadi orang radio ni dah plan. Tidak betul betul dia tu. Mumpung fana mahu cerita soal, nama tu.
0: Hello, good afternoon. Saya Frost, saya Kasafrin.
2: Ayo, media reference saya sangat pertama.
0: Intiu.
2: Yo dia, kata Afrika kamu ya dia. Mungkin ni saya, aku kawat dia dalam menengkan. Because sebibin saya, bibinnya yo. Omong baru tu, gana baru ini. Baik sok yo mun sino ya moye ni sira bo mun amu di bre e we ni na mo lu mun ti mu papa ibota ga na ti je be ya mai
0: era se pa che pa man fo nyina. Hello 0551656565 0551656565 ofreba last one afi yepon okay intimi for free for bia.